moren, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya, talana, akumbaya, moren, akumbaya, balana, akumbaya, sekum, akumbaya, talana.